0: Bilik Tua, warisan para senior kita. Merangkai sejuta kata demi berjuta telinga. Berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Parepare raih penghargaan nasional dari Kemendagri, sukses tekan angka pengangguran.
4: Dari Kemendagri, kategori penurunan angka pengangguran. Dan alhamdulillah mendapatkan peringkat ketiga. Dan ini tentu kita dedikasikan untuk seluruh PD yang telah bekerja keras khususnya untuk masyarakat Kota Parepare. Mudah-mudahan ke depan angka kemiskinan, angka pengangguran dan stunting klasik di Kota Parepare kita bisa perbaiki.
3: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare tegaskan pentingnya keterwakilan masyarakat dalam pemilihan RT RW dan LPMK.
5: Kembali lagi bahwa pemilihan LPMK RT RW adalah pemilihan ketokohan sebenarnya.
6: Iya.
5: Dari tokoh yang bisa menjembatani antara masyarakat kita, antara pemerintah kelurahan, kecamatan, apalagi pemerintah kota kita. Ya, bisa membuat satu menjembatani segala urusan.
6: Oke.
5: Ya.
6: Ya. Terakhir mungkin ini Pak Haji, rencana besok salat idnya di mana?
3: Pemilihan anggota LKM Usaha Bersama Ujung Lara periode 2026-2030 masuki tahap akhir. 9 nama terpilih ditetapkan.
7: Kalau mekanisme untuk pemilihan anggota yang masuk nanti seperti apa?
8: Itu kan bertahap. Jadi pertama kan pemilihannya itu 3 RT. Ya. Terus perhitungannya di 3 RW. Ada tiga nama yang dipilih di tingkat RT. Dia akan sampai di tingkat RT itu akan terkumpul lama terus di tingkat RW dipilih nama lagi. Tiga lagi nama. Terus tiga nama itu akan diusulkan ke kelurahan, tingkat kelurahan masing-masing RT. Ya.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra Kota Parepare kembali mengukir prestasi di tingkat nasional dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Kendari, Jumat 29 Mei 2026. Parepare sukses menyabet penghargaan terbaik ketiga pada kategori tingkat kota atas keberhasilannya menekan angka pengangguran. Menanggapi capaian tersebut, Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid menyatakan rasa syukur dan mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, baik dari jajaran pemerintah daerah maupun masyarakat luas.
4: Kota Parepare mendapatkan penghargaan dari Mendagri kategori penurunan angka pengangguran. Dan alhamdulillah mendapatkan peringkat ketiga. Ini tentu kita dedikasikan untuk seluruh CPD yang telah bekerja keras, khususnya untuk masyarakat Kota Parepare. Mudah-mudahan ke depan angka kemiskinan, angka pengangguran, dan stunting klasik di Kota Parepare kita bisa perbaiki ke depan.
3: Tasmin juga berharap kedepannya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dapat terus ditingkatkan guna menyangkut program-program penting lainnya seperti penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, dan pengendalian inflasi di Kota Parepare. Insan Mesra, asas keterwakilan dan ketokohan menjadi kunci utama dalam pemilihan Ketua RT RW hingga LPMK di Kota Parepare. Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, saat berdialog interaktif bersama Radio Mesra. Menurutnya, proses pemilihan harus senantiasa mendengarkan suara arus bawah melalui musyawarah mufakat ataupun pemungutan suara yang sah.
5: kembali lagi bahwa pemilihan LPMK RT RW adalah pemilihan ketokohan sebenarnya.
6: Iya.
5: Dari tokoh yang bisa menjembatani antara masyarakat kita, antara pemerintah kelurahan, kecamatan, apalagi pemerintah kota kita. Ya. Segala urusan.
3: Selain menekankan fungsi penting para ketua terpilih sebagai jembatan informasi pemerintah kota, legislator Parepare ini juga berharap pelaksanaan pesta demokrasi tingkat rukun tetangga tersebut dapat berjalan dengan moderat dan transparan. Di akhir dialog, Kamaluddin juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat kota Parepare. Insan Mesra, proses pemilihan anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau LKM Usaha Bersama Kelurahan Ujung Lara periode 2026-2030 akhirnya rampung. Dari 33 bakal calon yang terjalin dari tingkat RT dan RW, kini telah ditetapkan 9 nama pimpinan kolektif dengan suara tertinggi. Ketua Panitia Pelaksana Pemilu LKM Usaha Bersama Ujung Lara, Daniel Damis, mengatakan sistem kepemimpinan LKM ini bersifat kolektif, di mana 9 orang terpilih nantinya akan merumuskan kembali struktur unit pengelola, masuk posisi sekretaris dan pengelola keuangan.
8: Itu kan bertahap. Jadi pertama kan pemilihannya itu 3 RT. Ya. Terus perhitungannya di tingkat RW. Ada 3 nama yang dipilih di tingkat RT. Kemudian akan sampai di tingkat RW itu akan terkumpul nama, terus di tingkat RW dipilih nama lahirnya. 3 lagi nama. Terus 3 nama itu akan diusulkan ke kelurahan, tingkat kelurahan. Masing-masing RT ya, masing-masing RT mengusulkan 3 orang. Tiga orang itu nanti akan masukkan di apa namanya, calon bakal calon yang dipilih nanti di tingkat kelurahan. Ada 33 nama yang bersedia kan, ya. Ada 33 nama yang dipilih. Dipilih ada 9 nama. Ya. Jadi masing-masing peserta kan memilih 9 orang. Jadi kemudian dari hasil pemilihan itu kan di ranking. Ya. 9 nama tertinggi suaranya itu yang dipilih menjadi pengurus.
3: LKM Usaha Bersama yang telah bergerak sejak 2008 ini menaungi 5 RW dan 15 RT di Kelurahan Ujung Lara dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan. Hingga saat ini, dana bergulir masyarakat yang kelola secara mandiri oleh lembaga ini telah berkembang pesat mencapai hampir 400 juta rupiah. Melalui kepengurusan yang baru, LKM diharapkan semakin aktif dalam menggerakkan kemandirian ekonomi warga.
0: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Jilid 2, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah dan pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

0: hari penuh kebahagiaan dan kehangatan bersama keluarga. Menjadi momen saling memaafkan dan memperbaiki khilaf diri di hari yang fitri. Untuk itu, PLN hadir membawa cahaya keberkahan, melayani pelanggan, dan mengiringi perjalanan menuju kemenangan. Berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, PLN siap menyukseskan perayaan Hari Besar Idul Fitri. Seluruh lini all out mengawal keandalan pasokan listrik 24 jam. Mulai dari energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Berbagai persiapan dilakukan. Masa siaga sudah ditetapkan. PLN menggelar berbagai simulasi berkala, menyiapkan SOP penormalan apabila terjadi gangguan, memajukan seluruh kegiatan pemeliharaan, menyisir titik-titik tempat ibadah, dan memastikan lokasi-lokasi prioritas, seperti pusat transportasi, pusat kesehatan, hingga pusat keramaian terjamin keandalannya. Lebih dari 81 ribu petugas dikerahkan, ribuan kendaraan operasional dan lebih dari 4.300 unit peralatan pendukung disiagakan. Semua bertugas di berbagai lokasi posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, pemudik dapat memanfaatkan 879 titik SPKLU yang tidak hanya terkonsentrasi di dalam kota, namun juga tersebar di berbagai titik jalur mudik. Kemudahan akses layanan pun tetap dapat dinikmati pelanggan meskipun berada dalam nuansa libur lebaran. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Inilah energi ikhtiar PLN, hadirkan senyum kebahagiaan di hari yang fitri. Bersinergi menjaga silaturahmi, memberikan energi bersih di hari yang suci.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
3: Rumah makan Patato.
4: Bagus, toh?
5: Dari Jalan Baumas DP nomor 423, Lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra. 102,8 FM, telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

Jonga kondi ribitarai tujuh matai ketengi engkanak tu tak bajo mewako sidup pamata nreko pale mailoku misengi karewaku aku tanangi pasirku riangin labu

Letus si cerita nih. Isa pasa mapamule lambace terasi peje ladang anak darah janda tua-tua meluk mana ngi balu memang dilalepas sae narekong ke pojiwi nali ah ya naradendre sidde lomogi na cerita sana pesae ah maka singka apa nareke yang kalinga si elong nomor apa eh niki bisa ngi judulna ah judulna Pak Gombal eh makin asa Pak Gombal nasaba angka si diborane yepa na puji nareko lele bele-bele makun raye iye nanakan nelongnya nelongnya alena sila surata saudari Cica Awi selamat ki maring kalinga yuuu.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
1: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Pak Janggo.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Si runtuk-runtuk isi paenang. Ya, setelah
1: oleh kika pang upacara.
0: Ya najar runangi heraka maka dekak. Engke tu upacara kudu panggil Pak Janggo.
1: Iya, upacara hari
0: kesadaran nasional. Oh, ah.
1: Tanggal 10 piti itu
0: kesadaran nasional setiap bulan itu Pak Janggo nih. Setiap bulan ya kesadaran nasional.
1: Ya, setiap tanggal 17
0: setiap bulannya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Di sadar-sadar di pegawai tapi itu na sadar-sadar.
0: Ya na sadar. Lalu karena nyukur maka Kak Ma jena upacara si pegawai ya nah. Oh, ternyata hari apa?
1: Hari kelahiran Pancasila.
0: Oh, hari lahirnya Pancasila dah.
1: Iya.
0: Apa lah mau pagi di Pancasila Pak Janggo?
1: Apa lah?
0: Pancasila.
1: Satu ketuhanan yang Maha Esa.
0: Pasti mah kada keuangan yang berkuasa.
1: Ayo bicara keuangan terus Kak. Tanggal asyik ini nanti apa tanda-tanda?
0: Ya.
1: Jangankan berharap hak. Jangankan berharap hak. Irulah ya. Genui. Jika agak petanda-tanda Pak Wai leharap ni maka dah selesai ini sejuma. Jika agak respon. Tahu lu.
0: Ya alhamdulillah insya Allah si runtuk-runtuk si kipengang upacara obras elekele so sinengi.
2: Halo.
1: Ya. Waalaikumsalam.
2: Pak Janggo.
1: Iya. Yeah.
2: Selamat izin dulu.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, ya alhamdulillah. Kuat terima kasih. Maju situ.
1: Maju di
2: sana neng desa.
0: Ya.
2: Ya. Di tanggal sidi banyak harapan yang bisa kita hadapi. Termasuk dari nasional terdengar Hero Oto Sending 150cc.
1: Iya.
2: Ini nak dipakai subsidi.
1: Oh, berarti ini nang ketangkelingi Radio Mesra bangunnya.
2: Agak nak suang kelinga.
1: Apa angkat tu pun sampaikan ada miklarifikasinya itu bahwa itu hoax.
2: Oh, hoax dia.
1: Iya.
2: Kemudian tidak.
1: Wah, napan,
2: ye,
1: apa nak nak naliwangi
0: bangunnya? Iya, tenang.
2: Ya, itu nasional sekarang di Parepare. Galo kata pakai Indonesia.
0: Iya, galo.
1: Ya, Minre itu ku itu mana sa Minre?
2: Ah, ini yang perlu
0: dari 6.000 sama-sama. Dari 6.000 ke 8.000.
2: Dari 5.000 lalu nya si bali bolaku 8.000.
0: Naik ke 8.000.
2: Ini lo kamat kutane Pak Janggo ya. Angka memang ke kumpulan-kumpulan nih galo nih.
1: Engkut ada apa? Kayaknya ada, asosiasinya
0: ada,
1: itu.
0: Iya, ada perkumpulannya memang.
2: Ada.
1: Iya.
2: Ada juga ini masyarakat kan konsumennya.
0: Kesepakatan bersama itu.
2: Iya betul. Iya. Itu kesepakatan bersama dari Anda.
0: Bukan dari saya.
2: Kita kan juga masyarakat ini mau kesepakatan bersama.
1: Iya.
2: Maksudnya masih nama tanda lase.
0: Iya.
2: Dari 5.000, 6.000 ke 8.000, apa dasarnya? Anda kasih terlalu begitu, nanti itu juga pakai plastik.
0: Ero ya biasa tanya sama entah pemindrik maka deh. Masuk dimana ngagai tante ke kau, aku goro.
2: Wah, jangan mengikuti barang begitu. Kalau dasarnya begini Pak Janggo, iya maksudnya, kalau umpama saya sebagai konsumen, saya mau mengadu kemana ini?
0: Iya.
1: Iya.
0: Kendron mengadu ke mahku.
2: Apakah saya ke DPR?
1: Bisa.
2: Begitu.
1: Iya.
2: Pertama kan suruh ini baik.
1: Wedding.
0: Wedding. Apa tuh undangnya ro asosiasi nairo?
1: Siapa bisa dipertemukan ya, dengan asosiasi?
2: Iya, mau dipertemukan. Apa dasarnya Anda kasih naik? Karena saya lihat selama ini kan Anda rata-rata pakai di air bor di rumah Anda.
1: Iya.
2: Istri mau pakai itu namanya listrik. Akhirnya aku pelasih, itu nih ada pelasih uperan nyiro. Tuh dimain terai. Akhirnya nyiro galongnya, nah itu jenis musim legal otak.
0: Itu mentasnya legal otak.
2: Kalau kosong malah kebola, tak nak pemulis aja.
0: Ya, betul. Galut tamat tuh ceritanya deh, Pak.
2: Galut tamat tuh itu ceritanya. Jadi kalau umpama ya, lima galut kusane kupuna, musele mi kumane.
0: Sampo nami nesele, sampo nami.
2: Iya, harus sampo lah. Anu juga, Pak Indonesia wajang kok terlalu tinggi cara menangkannya, maksudnya jangan juga membebani kita. Kita juga ini masyarakat sudah di dilema dengan barang-barang seperti saya. Pengusaha kecil, Pak Balu Nasi Kuning, mender ni ladang, mender ni agai, mubende siwemu. Jadi, jangan melihat bahwa naiknya barang, Anda juga mau ikut-ikutan kasih naik.
0: Ya.
2: Kita juga konsumen ini berdasar pemikiran dong bahwa ada tuh si dasar mubende.
0: Ya, betul.
1: Iya.
2: Kalau yang lain itu bisa, contoh kompe-kompe, plastik naik, air gelas naik, karena plastiknya memang selalu dibuat, dibuang, dibeli dengan plastiknya itu.
1: Iya.
2: Ya apa kalau mu itu kan tanda nama kermelik, kenapa melik kalau mu, taruh nih.
1: Iya.
2: Nah kalau kamu itu malah pinginnya.
1: Iya.
2: Jadi saya harap masyarakat kalau ada mau temani saya, walaupun saya sendiri, kalau umpama saya mau bertanya juga ke grup konsumen anu ini yang produk ini, maksudnya apakah memang dasarnya Anda menaikkan ini tanpa kompromi dulu dengan masyarakat?
1: Iya.
2: Iya Pak, masih satu kiri, kita ini juga susah sebagai masyarakat. Anda itu menyatakan Anda susah, ya betul, lebih susah lagi kita usaha kecil menengah di Parepare. Mandete kumulata pakai wirinu.
1: Iya.
2: Nah itu galongku dua galong itu 4-5 hari habis.
1: Iya.
2: Nah orang makan di rumah minum. Jadi saya harap istilahnya konsekuen lah menaikkan barang. Kalau memang sesuai dengan aturan atau ada beban yang Anda pikul di tempat air galong Anda, boleh. Tapi kan tidak ada sih.
1: Iya.
2: Tidak ada yang signifikan. Kalaupun bilang Indonesia ya rupa itu na plastik, weh mawicu lagi biar rupa itu. Nah, maksudnya tidak terlalu butuh plastik itu. Kalau sampai naik 2000-an, 3000-an, weh masulih lagi. Jadi kami sebagai masyarakat konsumen yang selalu memakai air juga mengeluh sekarang, karena semua barang-barang enaknya saja. Kalau seperti Lombok mungkin karena mungkin ya kurang datang dari daerah lain.
1: Iya.
2: Apa itu galomu kan? Galomu tersedia, airmu tersedia, listrikmu bagus. Kan dasarnya itu makro pakai listrik Pak Janggo.
1: Iya.
2: Seandainya listrik naik, mungkin kita menerima bahwa oh mende listrik kasih, biarlah dia bertambah begitu.
1: Iya.
2: Jadi kami sebagai konsumen, mudah-mudahan apakah besok saya bikin surat ke komisi berapa ini?
1: Kayaknya di komisi 3.
2: Komisi 3
1: atau
2: di?
1: Bukan komisi 2.
2: Oh, begitu.
1: Perdagangan tuh berarti komisi 3.
2: Komisi 3 di?
1: Iya.
2: Jadi disebut saja begitu bahwa saya mau RDP dengan pengelola apa namanya ini?
1: Iya, ya. Pengkenya itu pengalaman tak pura RDP.
0: Asosiasi.
2: Iya.
0: Depot
2: sama dengan saya dulu waktu di kapal Bonai. Itu kan juga tidak bisa langsung dihantam naik TV kabel, weh. Ini konsumen merasa bahwa, weh, ada jolo na pompindri, harus kita tahu aturan jelasnya apa. Nah, sama dengan ini banyak masyarakat kesian mengeluh, weh. Pindri mana ini, weh, pindri si pindri di galungnya.
0: Aku tiaki melihat 8000 jemput ki, jadi lo malah kuro.
2: Oh iya bagus kalau begini Indonesia dalam kondisi umpama rumahnya orang jauh, nah RW enak puji.
0: Iya.
2: Yeah. Nah juga air itu tidak sesuai dengan selera lidah kita. Kalau saya sebenarnya dekaji Pak Janggo, tapi orang-orang lain tentu saya
0: yeah, yeah, betul.
2: Bisa sejemput, oh komina lebati, tidak pebola kaca.
0: Iya.
1: Iya.
2: Tapi kita kan berpikir untuk orang banyak.
0: Orang lain deh, iya betul.
2: Ya kau yang dosa macam, we usuruan nurita, lo mampu tro, aku itu bawa ya, langgan aku lepas.
0: Iya.
2: Katanya kalau diambil di sana 6000, Kalau dulu itu diambil 4.000, antar di rumah 5.000. Sekarang kalau diambil 6.000, antar 8.000. Bebelana sih salahana. Jadi kalau orang yang jauh dari sana suka itu air, batinnya kasih mana. Nah, jadi sebenarnya ada persamaan hak dan kewajiban sebenarnya di sini.
3: Yeah.
2: Ini kan kewajiban kita membeli, tapi di sisi lain hak kita juga mau menuntut. Apa sih ada dasarnya mungkin relatif?
0: Yang
2: pertanyaan kita sebagai masyarakat, Anda kan sudah merasa orang bisa menikmati dengan baik, tapi apakah dinas kesehatan tiap tahun periksa ini barang?
1: Harusnya.
2: Sekarang masyarakat mendapatkan ada lento-lento takut melapor. Jadi ini yang perlu sebenarnya pemerintah memikirkan. Apakah ini galung sering diperiksa betul? Jangan hanya begitu kondisi ekonomi sudah menjepit kita, nyeluk nimu pendre. Jadi marilah kita merasakan, walaupun nikmatnya ini kita sengsara, nikmat di awal, sengsara di awal, nikmat di akhir sebentar.
1: Iya, sengsara membawa nikmat.
0: Okay.
2: Jadi saya tidak memikir pribadi saya, Pak Jago, ya.
1: Iya.
2: Apa ya kalau leku mige, tidak apa ya. Tapi yang lain kasihan banyak mengeluh, pasti banyak mengeluh ini. Karena dari dibilang Indonesia 6.000, ya 5 sen Indonesia boleh berlaku, pokok tulah batu.
0: Iya.
2: Sekarang kalau diratakan 8.000.
0: Rata sekarang.
2: Banyak masyarakat, telusok bu jendeknya, atau Indonesia 6.000 jendeknya. Nah, jadi saya harap begini. Mudah-mudahan kita bisa bertukar RDP nanti, bagaimana supaya masyarakat tahu bahwa dasarnya dia naik begini.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, kan ini enggak tahu alasan sama kerwe. Aja nih jumpa terserah deh. Sama usaha kecil menengah warung-warung itu kan pakai galung. Kalau NBG mungkin pakai galung tidak terasa mungkin, karena memang ada dananya. Kalau kita masyarakat kecil begini.
0: Oke, okay, Bang Oni.
2: Mendengi lambat sih, mendengi aja. Bagaimana kutu lambat? Nasi kuning ke apa jangan? Kok mendengi tu nih, weh?
0: Lenyap nih gas,
2: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya ternyata kenaikan harga air galon ini, Pak Janggo, dipicu oleh lonjakan harga bahan baku plastik serta kebutuhan operasional depot air minum isi ulang. Iya.
1: Ya, maka dia bangun di mana titik-titiknya itu? Melo minre.
0: Iya.
1: Aku plastik, sagatomi plastik nak pakai. Ya agak pinangnya.
0: Kebutuhan operasional depot air minum isi ulang.
1: Nah, ini tuh desa jawabku itu.
0: Dia nanti sekuir. Kenaikan yang ini Pak Janggo mulai hari ini berlaku.
1: Iya.
0: Wadi makanya motor naik usulan anu melo komero ke RDP. Boleh.
1: Iya, panas sih supaya panas sama-sama punya alasan.
0: Iya. Asdamipa, Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang Pare-Pare. Terus menyepakati kenaikan harga air galon isi ulang mulai 1 Juni 2026 itu Rp8.000.
1: Saya kira ngeri nomor-nomor itu.
0: Oke. Hukum aja anu bah cukup janggo. Mati pikirnya. Oke. Silakan penelpon selanjutnya kita tunggu lagi. Di 0853 9535 0907.
1: Iya.
0: Ajo lo terima kasih Pak Janggo.
1: Ya, terima kasih lalu nih.
0: Pak Imran. Pakirnya tak.
1: Iya.
0: Lolok bumbu-bumbu nah.
1: Wah. Iba sah.
0: Nasuro kakak paman nasu cemba-cemba Pak Janggo engka aga utero daun cemba-cemba da kirinya kak. Aga je. Biasa tiga mandre nasu cemba-cemba. Aga je.
1: Biasa mu kapa tapi dia sama karate ge.
0: Oh iya.
1: Apa itu tu vita mega ko anu we? Oko anggota ko ane kayak engkau gak mana suce cemba?
0: Ya.
1: Oko engkau oli kak?
0: Ero hantu apa Janggo? Nah kata lo Andre kaman re aku rumah ke kamar aku pun jadi rasa neron se oh enak mak.
1: Jadi ya, rona lagi re. Oke monte. Oh tanya pare-pare. Nyalai tenang.
0: Yang lain silahkan menelpon ke 0853 9,
1: ya. Instagram
0: 9535097. Maganiga sepo janggo.
1: Ya, makumur.
0: Ya. Seumur-umur kenapa ku saditenteng gas loko teh? Ya biasa ku bisa dapet bola ku melika gas. Iya, mudah-mudahan kedepannya sudah tidak se apa?
1: Sesulit
0: hari ini.
1: Tapi nulah kapan tuh mapa mulai di mana apa? Nulai di nepar pemakaiannya 2-3 hari sebelumnya, iya. Ini kan sudah mulai agak berkurang
0: sudah
1: mungkin pemakaian.
0: Reda pemakaian.
1: Ya Pak Getone, Pertamina maka di amamu?
0: Amamu, terlalu aman. Ibu Handayani apa kabar Ki? Sehat-sehat mau gitu,
1: meta-meta dina. Aja sih kenapa? Apa jaluk si matu? Iya si na ceri.
0: Aide,
1: terus makasih dengan kanan kiri kasi. Mama kade gara keriku lo baca surat na Pertamina.
0: Minta kaca-kacaan Ibu Handayani.
1: Minta kaca-kacaan Ibu Handayani.
0: Aduh.
1: Tapi dia jalan nomor tiga kan sebagai wujud apa? Menyampaikan pendapat dia mereka.
0: Iya. Apa kabar Pak Alwi? Tanggal asal
1: jam berapa? Dia kapan? Dan kanan.
0: Tanggal asal jam aku ke pojang gue.
1: Tanggal asal DJ.
0: Oh tanggal asal di tanggal asal nalo Pak Tepura lo?
1: Tanggal
0: 20 oh nape pelik. 20 tu kerja pitu Pak Jango. Berarti nape sangat supran nape lima lepas tu dah wasir.
1: 20 pitu. Ulah sahaja nak lepas tu ulah lima wah iya kalender eh.
0: Mei.
1: Iya dia iya kalender eh. Ini polisi nak polisi dia nak palewo eh.
0: Ada banyak berita hari ini di Jalak Jo Kota Insya Mesra yang sudah kita dengarkan tadi pagi-pagi. Yang pertama itu berita yang pertama, Ketua Komisi 1 DPRD Parepare tegaskan pentingnya keterwakilan masyarakat dalam pemilihan RT RW dan LPMK.
1: Iya.
0: Jemur Pojanggo di?
1: Ya, yang pertama itu Parepare raih penghargaan nasional.
0: Parepare raih penghargaan nasional dari Kemendagri sukses tekan angka pengangguran.
1: Wah, hebat najak judul nah. Sukses tekan angka pengangguran.
0: Angka pengangguran.
1: Berita kedua.
0: Berita kedua yang mana?
1: Informasi dari Pak Ketua Komisi 1. Keterwakilan masyarakat dalam pemilihan RT RW dan LPMK.
0: Iya.
1: Selamat pagi Pak Dr. Haji Kamaludin. Iya. Tetap setia mendengarkan Radio Mesra di Facebook untuk saat ini.
0: Iya.
1: Kemudian informasi yang ketiga terkait dengan penyelenggaraan pemilihan anggota LKM Usaha Bersama.
0: LKM Usaha Bersama Ujulara.
1: Ujulara. Itu kan dulu tahun 2008 setiap kelurahan ada LKM-nya.
0: Apa itu Pujangu LKM?
1: Lembaga Keswadayaan Masyarakat.
0: Lembaga
1: Keswadayaan Masyarakat. Bangun yang kata itu kapal kot puluh.
0: Masuk kita
1: ada akhir. Ada pimopi kapal itu bangun itu Pak Alam. Pokoknya RT RW, tak? Nah, ternyata sampai 2023 karena sudah tidak ada pendampingan dari PUPR, sudah banyak yang berguguran. Informasi yang saya dapatkan, Indo, hanya dua yang bertahan sampai sekarang.
0: LKM.
1: LKM Usaha Bersama Julare dan juga ada satu di Lumpue.
0: Padahal dulu itu setiap kelurahan.
1: Setiap kelurahan ada. Mungkin karena pengelolaannya kurang bagus manajemennya. Itu kan dulu LKM itu ada bantuan keuangan dari PUPR. Inora Putra. Ya, LKM Usaha Bersama ini karena bagus manajemennya dari modal awal 2008 itu 140 juta. Sekarang di 2026 sudah punya saldo sekitar hampir 400 juta.
0: LKM Ujulara.
1: LKM Ujulara. Kalau kurang wedi minta duit.
0: Ya,
1: batas-batas 3 juta.
0: Iya.
1: LKM. Batas-batas 3 juta. Degaga nunna, degaga.
0: Bungana.
1: Tanya degaga bungana. Degaga agunana.
0: Oh, tidak ada boroknya.
1: Tidak ada boroknya.
0: Oh, iya.
1: Jadi mungkin karena tidak ada boroknya, jadi itu LKM-LKM yang lain ya. Salamak bere. Jadi munru dina berkembang toh.
0: Iya, betul.
1: Apo anggota na LKM Usaha Bersama Ujulare karena sadar bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama, lancar ya. Mui iurannya. Akhirnya kan manu mui jok kamu letu maku kue.
0: Lancar mui pak kemajani rotom minreng.
1: Ya, lancar, iya. Lancar.
0: Iya. Ada yang mau bergabung silakan lagi bergabung.
1: Iya, di Facebook kita juga menunggu, silakan di Facebook kita juga. Menunggu.
0: Iya. Iro lawan dah dia nang kena gabung ke Facebook apa jangan.
1: Iya, nah seni kapa
0: mak kena degaga ni. Terus degaga rodi.
1: Iya. Degaga ni streaming nang kamu pi Pak Andi.
0: Iya. Ada nang kawitan nak bergabung.
1: Oke. Okay. Degaga mak pakai loki jolo.
0: Iya. Tepat labai.

0: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

0: Idul Fitri, hari penuh kebahagiaan dan kehangatan bersama keluarga, menjadi momen saling memaafkan dan memperbaiki khilaf diri di hari yang fitri. Untuk itu, PLN hadir membawa cahaya keberkahan, melayani pelanggan, dan mengiringi perjalanan menuju kemenangan. Berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, PLN siap menyukseskan perayaan Hari Besar Idul Fitri. Seluruh lini all out mengawal keandalan pasokan listrik 24 jam. Mulai dari energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Berbagai persiapan dilakukan. Masa siaga sudah ditetapkan. PLN menggelar berbagai simulasi berkala, menyiapkan SOP penormalan apabila terjadi gangguan, memajukan seluruh kegiatan pemeliharaan, menyisir titik-titik tempat ibadah, dan memastikan lokasi-lokasi prioritas, seperti pusat transportasi, pusat kesehatan, hingga pusat keramaian terjamin keandalannya. Lebih dari 81 ribu petugas dikerahkan, ribuan kendaraan operasional dan lebih dari 4.300 unit peralatan pendukung disiagakan. Semua bertugas di berbagai lokasi posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, pemudik dapat memanfaatkan 879 titik SPKLU yang tidak hanya terkonsentrasi di dalam kota, namun juga tersebar di berbagai titik jalur mudik. Kemudahan akses layanan pun tetap dapat dinikmati pelanggan meskipun berada dalam nuansa libur lebaran. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Inilah energi ikhtiar PLN, hadirkan senyum kebahagiaan di hari yang fitri. Bersinergi menjaga silaturahmi, memberikan energi bersih di hari yang suci.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
3: Rumah makan Patato.
4: Bagus toh.
5: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Palan Tahir.
0: Silakan. Sedih upacara telah pengangin hari kesaktian enggak atau lahirnya Pancasila?
1: Iya. Yang penting ke Pancasila nang.
0: Iya, Pak.
2: Jadi yang penting ke Pancasila.
0: Ada Mas Fahri ini apa?
1: Iya.
0: Iya, jadi anu deh. Yang dibahas di terkait LKM.
1: LKM ya betul.
0: Itu kan dulu eranya Pak SBY. Di seluruh Indonesia diadakan yang namanya lembaga kesadaran masyarakat, program nasional PNPM, program nasional pemberdayaan masyarakat.
1: Oh iya iya iya.
0: Nah, itulah salah satunya item LKM, adanya seperti kayak koperasi ya, koperasi LKM-nya. Nah, di situ per kelompok bisa mengajukan permohonan untuk mengambil kredit.
2: Iya.
0: Jadi bawahnya 5 ke si bawah. Cair 5 juta di juta ya.
2: Iya.
0: Tugasnya itu yang bagian keuangan dan beberapa anggotanya dia tiga. Nah, itulah yang menangi.
2: Iya.
0: Per minggu ganjar biasa per bulan ya.
2: Iya.
0: Jadi yang menurut kelompok 5 itu patungan yang kita siapkan umpamanya seminggu per bulan.
2: Iya.
0: Tapi dalam perjalanannya ada beberapa kelompok yang
2: mati,
0: masih ikut tanggal lalu. Apa angka letih, angka tidak sanggup, akhirnya rekasi bendahara masih ada gagal lalu.
2: Ya, capu.
0: Capu, akhirnya masih di depan ya, tangan ro, makanya ujular siwa lumpuh dah.
2: Iya, ujular dengan
0: lumpuh. Pak.
2: Ya bahkan ujular itu aku. Bahkan ujular itu Pak, saldonya sudah hampir 400 juta sekarang.
0: Iya, ada dulu di sini warga dia sewa mi, dan begitu pindah dia naik sekarang tinggal muntah jadi lokasi rumahnya siapa ini nggak runtuh.
1: Bawa sih dia.
0: Iya, makanya apa yang rumit pemerintah mau?
1: Iya, aku loh.
0: Mak koran mana lo? Pak Nasir ko di pemerintah di tak mutu Nasir ngiru ialek itu emang.
1: Mak koru pemahaman na?
0: Macet. Jadi ni kan ni lah. Batang jauh mak koru.
2: Iya.
0: Kau di perisian pak mak koru yang mengkaji Nasir pak ini mana ni? Sejak tahun sekian singa ada gagal macam aja. Alhamdulillah kalau ini bertahan jelas dan mulus. Nah, saya kira nanti mudah-mudahan di KMP Koperasi Merah Putih tidak seperti itu.
2: Ya, mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan tapi ini dalam perjalanannya Pak Mahfudi programnya jadi Pak Prabowo ya terletak nasepanya Pak Prabowo nama si agak-agak ya. Dia nanti singa. Aku orang mesak pendapat lo. Dan mau kata aku waktu
2: angka
0: Pak Denise makanya apakah bisa lanjut Pak Prabowo atau tidak, lain lagi presiden lah itu program lah
2: kebijakan.
0: Jadi kita berharap nasib bangunnya semoga bisa berjalan sebagaimana mestinya.
2: Iya.
0: Tangge eroa batak ko sika pa ya sustau nambo kong kawita sampah ka dele pok sawe verteku ya melele ko rumah pacci
2: makanja itu pak
0: pa mai poni tete kare bae rontok na je rempa eh
2: iya
0: palai sesudah lebaran volume sampah be meningkat pada
2: beberapa tempat dikeluhkan ini tidak ada yang diangkut sampahnya.
0: Nah, lama ni cengah. rutimu ya ero dari anu lo
3: ko
0: subuh ya, sudah jalan salat subuh kan kasi manu malah ruko eh tuan dengar guys menumpuk tu emoto sesa-sesa berasa eh nunda kan
1: pak buku-buku nah
0: pak buku-buku nah bah kata ni ro sisa-sisa tulang-tulang daging yang kau memang mabuk kau dia ni aku masih jak
2: iya
0: iya lagi ro lapis sewan ni mak mana ni pakai petalung kan ni dia nak anak kat bawah ni warga ni
2: cocok
0: alhamdulillah walaupun agak masih capek ya kita harus bagaimana supaya lingkungan kita bersih aman tentram adem ayam nasan orang jauh-jauh.
2: Iya.
1: Apalagi kebersihan itu adalah sebagian daripada iman.
0: Iya, iman itu ya kok. Sudah aku salah subuh kawitan lagi. Lo napa salah orang mengajingan? Napa ini yang paling anu saya kurang ipodan. Coba balakannya pondok indah. Wah, erupat dari kekak. Wah, tu tu mana ngero anu ngero pompong aja sen ngero malak balak bayi dona
2: tetap
0: dan dana ukur mun di bolana nasem kurang nasem pegawai itu pak cuman demi lo kena iya nuku kurang makan pak lura ikerahkan tenaga untuk bersihkan dia tu namanya anggota apa
1: iya
0: nasibnya dua minit anggota rumah jam mun
2: oh jadi
0: kan bengkel anu tu itu pasang-pasang reklame.
2: Iya iya iya iya.
0: Kesian tu, lapor ke pak ni. Kan dia punya ilim benisiul, pura pura nak dia pun nak vaksin.
2: Jadi tu peringat lagi tu. Kalau nak
0: kuat, kalau mandi bola nak biasa lari.
2: Yo di tu tadi peringat lagi.
0: Ini naro tu pura mo, pura pak zaman ya, ni kalau nanti jalan sama bos katanya rasa perintah dek toke itu pokoknya agak puskesmas biasa tentang acara anak bah kenapa kumu di sini
2: itu
0: sudah ditanya dia datang ke pak lurah sama kita masih kurang tenaga aku nanti masuk semua nak dia menaga dia gajah malah benar jolok nak reklamnya nama kurang pak jamana
2: ya jangan sampai terjadi sesuatu mah itu nak penelok memang
0: bah lah saran tikusnya kurwa pokoknya namu tikus
2: bahaya nah, pak apalagi tikus itu runtuh. Tikus itu biangnya penyakit itu tikus
0: iya gak roh
1: iroh kan engkau lorong korban rena pundoida apalan itu lalu okor tujuh natasang
0: iya tapi dia sudah tutup di situ akses jalan para pelaku maksudnya kele. Setelah dia beli itu di belakang lokasi,
1: yeah.
0: Nah, tutup ni dia dah menyulai lah. Lu biasa kena setengah meter tak ada bulan aja nuri ni dia lah melo.
1: Ya.
2: Oke.
0: Pak nak tahu ya tarik.
2: Iya. Yeah.
0: Ya, saya kira itu, Pak.
2: Iya, iya, makasih.
1: Ya. Terima kasih.
2: Iya, Bumbu
0: dapat di mana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Iya, itu sedikit terkait dengan LKM-nya di kelurahannya Pak Alam. Nah, memang ini agak rawan ini karena pinjamannya itu pinjaman tanpa anggunan. Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Halo.
4: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya.
2: Hari libur tetap berkantor.
4: Oh iya, berkantor.
1: Tidak ada kata hari libur, Pak Haji.
4: Hari lahir ya,
2: yeah.
4: Lahir Pancasila.
2: Hari lahir Pancasila.
4: Apa dulu tuh, hari lahir satu hari kesaktian.
2: Kesaktian Oktober.
4: 1 Oktober.
1: Iya.
4: Yeah. Jadi kita semua itu hari-harinya.
2: Iya. Yeah.
4: Jadi hari lahir Pancasila 1 Juni, kemudian hari kesaktian Pancasila 1 Oktober.
2: Iya, yeah, jago nih Koro.
4: Ya. Yeah.
2: Jago nih kok 10 Oktober.
4: Oh jago nih.
2: Iya.
4: 1 Oktober.
1: Aku kena nape 1 nape lahir.
2: Nape jaji.
1: Nape jaji.
4: Oh nape jaji.
1: Iya.
4: Karena ini kan di kalau menurut sejarah apa ya guru biasa ya.
2: Iya betul.
4: Itu pada saat pidato pertama presiden.
2: Iya.
4: Itu tahun 45 jadi di depan BPUPKI kayaknya itu badan persiapan usaha
2: kemerdekaan
4: Republik Indonesia. Atau bahasa Jepangnya di Ungaramu bahasa Jepang, bahasa Jepang lah.
2: Hai walupeni.
4: Toku Ritsu Jumbi Tosakai.
1: Ya. Agar di Eropa aja.
2: Iro nangi BPUPKI.
4: BPUPKI.
1: Oh.
4: Ya. Terus yeah. Lembaga nanti kecuali Jepang ya roh. Ya. Kalau ditetapkannya itu ya menurut kalau kita lihat regulasi berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016 jadi nanti 2016 ditetapkan sebagai hari libur jadi sebagai hari akhir Pancasila. Ya, aku nih roh Pak Ima ingin ngerengir keng.
2: Iya. Ada tidak Pak Dewan Instruksi khusus ini dari Bapak Presiden Gerindra ini kan dikenal dengan partai nasionalis seperti itu untuk yeah. Khusus untuk hari lahirnya Pancasila ini ada instruksi khusus dari Bapak Prabowo sebagai
4: kalau instruksi jadi tidak berupa instruksi lagi kalau kita ini partai Gerindra
2: ya yeah.
4: Yang disalamkan melalui pembekalan dan retrik sebagai karir Partai Gerindra itu yang dominan itu adalah nasionalisme dan patriotisme.
2: Iya.
4: Jadi setiap hari-hari kenegaraan ya secara otomatis bukan cuma seremonial ya, jadi upacara itu seremonial, tapi penting kita laksanakan sebagai bentuk rasa syukur, rasa ketaatan dan iya. Rasa kebanggaan kita sebagai warga negara atau bangsa Indonesia. Tapi kita sebagai kader ya hari-hari begini ini menjadi hari momen-momen penting buat Partai Gerindra.
1: Iya.
4: Jadi selain upacara ya paling tidak saling membantu, saling mengingatkan atau memberikan informasi-informasi melalui media sosial karena kita di Partai Gerindra senantiasa dipantau kegiatan-kegiatan kita di setiap media sosial.
2: Iya.
4: Jadi ya, jadi kita tetap mengikuti arahan pemerintah pusat bahwa hari Pancasila ini, ya Pancasila itu dijadikan sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Ya, begitu temanya.
2: Yeah.
4: Kita harus melihat juga dengan tema. Jadi kita bisa cermati tema ini, samping posisi Pancasila menegaskan bahwa Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar dan pemersatu keberagaman masyarakat Indonesia, tetapi dengan kondisi global sekarang, ya Pancasila juga tetap dijadikan sebagai

0: saya dengar-dengar galon.
1: Iya.
0: Ya. Tapi galon juga ikut naik. Ya, tapi tadi kalau dengar pertanyaannya Bang One, siapa yang kira-kira menetapkan, karena saya ingat-ingat saya juga tidak ada aturan pemerintah yang mengatur terkait dengan usaha yang mandiri sifatnya.
1: Iya.
0: Nah, tapi karena ia berbentuk asosiasi, karena asosiasi berarti semua asosiasi usaha air minum galon ini kan harus terdaftar juga,
2: yeah,
0: ya, di pemerintah. Ya harus terdaftar, dilaporkan ke Badan Kesatuan Kesbang barangkali.
2: Iya, yeah, dinas kesehatan like.
0: Nah, itu juga harus, ya. Jadi untuk penetapan harganya itu ya tentu merujuk sama kenaikan harga. Ya, kenaikan harga yang terjadi. Jadi memperhatikan harga air, prasarananya seperti filter atau obat-obatan yang lain, ya, harus diperhatikan dengan kondisi pasar. Jangan juga tiba-tiba melonjak begitu tinggi.
2: Iya.
0: Jangan juga begitu. Jadi harus memperhatikan juga kondisi ekonomi yang terjadi di tengah-tengah kita. Karena kalau ini juga dipicu, wah ini juga mahal ya. Jadi bisa sama kenaikan inflasi apakah dan sebagainya.
2: Iya. Tapi ini boleh tidak? Tapi Pak Dewan, boleh tidak ini dipertanyakan juga melalui DPR, kalau misalnya boleh di komisi mana itu untuk di Pare-Pare?
0: Ya boleh, karena kalau ini berada di leading sektor perdagangan, jadi kalau perdagangan di DPRD itu bermitra dengan Komisi 3. Jadi teman-teman kalau mau bersurat silakan, saya kira nanti teman-teman di Komisi 3 akan mencermati dan mengundang pihak-pihak terkait untuk duduk bersama dalam membicarakan terkait dengan masalah. Tapi ya jelasnya penentuan harga itu harus disesuaikan dengan kondisi pasar, kondisi ekonomi yang ada di daerah. Jangan lantas berhak menentukan, tapi paling tidak ya harus disesuaikan lah. Ya karena nanti juga kalau terlalu tinggi, nah nanti juga diperhitungkan bagaimana dengan izinnya, bagaimana dengan kondisi olahan air yang ada, apakah memang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan.
2: Iya.
0: Kemudian alat-alat yang digunakan apakah memang higienis, itu kan nanti menjadi pertimbangan pemerintah untuk ya mengadakan pemeriksaan yang lebih teliti. Ya walaupun sebenarnya itu menjadi kewajiban setiap pengusaha untuk menyiapkan segala sesuatunya agar supaya produk yang dihasilkan dalam bentuk air galon diisi ulang itu layak dan memenuhi syarat kesehatan sehingga tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan sesuatu di masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan air galon isi ulang itu. Tapi perlu duduk bersama ya untuk membicarakan. Jadi memang perlu pemerintah harus hadir untuk membicarakan terkait dengan kondisi-kondisi harga termasuk air galon tadi.
2: Pak Dewan, terakhir ini mungkin saya ke Pancasila. Ini kan banyak berseliweran di TikTok, media sosial lah pokoknya. Banyak anak sekolah yang akhirnya tidak hafal Pancasila. Tersinggung kan ACD, apa tak langsung kan tes Indonesia makan apa lah mau ke Pancasila Pak Jangko.
1: Apa? Nah,
2: fenomena apa sebenarnya yang terjadi nih di generasi kita sekarang Pak Dewan? Nah, Pancasila saja yang 5 itu, saya masih ingat waktu saya kecil sampai butir-butirnya itu dulu kita disuruh hafal. Penjelasan-penjelasan. Nah, fenomena apa yang terjadi sehingga anak sekolah sekarang ada yang tidak hafal Pancasila ini Pak Dewan?
0: Ya, jadi dulu itu kita betul itu wajanggur. Jadi semua Pancasila, butir-butirnya, bahkan GBHN, pasal-pasal, bahkan menteri, kita hafal di luar kepala. Nah, bahkan saya tadi menyebutkan juga tadi itu bahasa Jepang, itu kan masih ingat-ingat itu.
2: Yeah.
0: Jadi perubahan yang terbesar kita sekarang ini karena perubahan metode dan sistem yang ada di dunia pendidikan kita yang sudah berubah. Jadi mata pelajaran terkait dengan nasionalisme, patriotisme, kegotong royongan, jadi nilai-nilai dasar yang dulunya kita pelajari kan ini sudah hilang.
2: Iya.
0: Jadi saya sepakat dengan usulan Pak Prabowo kemarin akan mengembalikan kembali mata-mata pelajaran yang betul-betul bisa membangkitkan nilai patriotisme, nilai nasionalisme dan nilai-nilai luhur yang ada di negara kita sehingga nanti itu muncul dengan sendirinya itu. Jadi sekarang kan mata pelajaran yang ada di sekolah itu kan ya sudah bergeser. Ya jadi mata-mata pelajaran yang sifatnya western ya.
2: Iya.
0: Ya dari kebarat-baratan yang sudah meninggalkan kedaerahan itu kan justru sekarang kalau anak-anak ditanya tentang

0: sila 5 butirnya saja tidak hafal. Akan singkatan PMP saja dia tidak tahu. Nama menteri saja tidak tahu.
1: Yeah.
0: Ini kan luar biasa ini pergeseran dunia pendidikan kita. Jadi saya sepakat kalau kurikulum yang seperti yang sebelumnya dulu waktu kita pelajari itu kembali lagi.
1: Yeah.
0: Ini sebagai dasar ya kita belajar terkait dengan hari lahirnya Pancasila, ya kita kembalikan nilai-nilai luhur yang betul-betul dasar di negara kita sebelumnya.
1: Iya.
0: Nah, daripada kita belajar tentang pelajaran-pelajaran Western yang dari luar yang justru tidak mendidik, membuat kita, bukan berarti tidak penting, penting saya rasa, tapi ya lebih penting lagi kalau kita belajar terkait dengan nilai-nilai dasar yang seperti diajarkan waktu kita masih kecil atau masih SD kemarin. Jadi waktu, kalau saya kembali ke kurikulum yang lama saja.
1: Iya. Waktu SD Pak Dewa, izin saya potong, waktu SD saya pernah mengikuti Cerdas Cermat P4 dan alhamdulillah saya masih ingat di Infocom waktu itu saya menjadi juara 2 tingkat kuota Cerdas Cermat P4 dan waktu kita sekolah SD SMP kalau tidak salah itu SMP SMA selalu ada penataran P4 sebelum kita masuk.
0: Jangankan itu, saya saja pernah juara 1 lomba LKMD tingkat kelurahan sama dengan Pak Ketua waktu itu juru bicara dia, saya pendampingnya. Juara satu kita karena kita belajar betul-betul di luar kepala itu. Jadi bahkan penataran pola P4 ya?
1: Ya, P4.
0: Ya, jadi mulai dari tingkat 45 jam, 100 jam, bahkan kalau kita di perguruan tinggi sudah lebih tinggi lagi. Jadi memang harus kembali ke pendidikan yang sifatnya mempelajari tentang nilai-nilai luhur, pendidikan moral, pendidikan keagamaan, sejarah. Ya, tapi tinggal dikombin dengan mata pelajaran yang sifatnya nasional dan luar. Tetap kita tidak melupakan itu supaya dikombin mata pelajaran ini supaya menjadi pemahaman yang lebih kuat. Nah, sebagaimana hari-hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila. Jadi kita kembali ke basic, tidak apa-apa. Jadi back to basic sekarang ini penting saya rasa buat kita untuk kembali ke itu.
1: Oke.
2: Oke, iya.
0: Makasih banyak loh.
2: Makasih Pak Haji.
0: Lebih lah dari waktu nasi dingin.
2: Memang digagal Pak Haji.
1: Ada dispensasi untuk narasumber Pak Dewan.
0: Ya.
1: Ada dispensasi kalau untuk narasumber.
0: Oh iya, tapi kan waktu nasi Indonesia aku
2: tidak apa-apa.
0: Yang mesra aja.
2: Ya. Ya, terima kasih.
0: Ya, ya. Makasih, Dok. Ya.
1: Ya.
0: Ya. Saling mengisi saja, saling menambahkan.
2: Iya, betul.
0: Ya. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Haji Kamaluddin Kadir yang sudah bergabung dengan kita. Sekaligus kita pamit Pak Janggo.
1: Iya.
2: Maafin samsara. Insyaallah
1: baju pesi. Bangun, Nek.
2: Capu waktu bangun, Nek, baju pesi kodece untuk si runtu-runtu. Ada jalan,
1: iya. Ada jalan. Dan sebenarnya ada juga jawaban dari Komisi 3 dari Bapak Dewan Pak Andi Fudail, kenaikan galon didasari atas kenaikan bahan yang digunakan oleh pengusaha dalam proses produksi hingga kebutuhan lainnya.
2: Yeah.
1: Itu jawabannya, tapi kalau mau diperjelas lagi silahkan di RDP-kan ya, karena memang jalannya masyarakat untuk bertanya semuanya. Yeah.
2: Oke. Okay. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian acara Obras, obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
4: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
1: Insan mesra hubungan sinergitas dan harmonis terus diperlihatkan oleh jajaran anggota DPRD Kota Parepare dengan para insan pers yang bertugas di wilayah tersebut. Terbaru, anggota Komisi 1 DPRD Kota Parepare sekaligus politisi senior Partai Hanura Haja Sri Tantri Nasra menggelar acara syukuran dalam rangka memperingati hari jadinya. Menariknya, secara khusus beliau mengundang para wartawan dan awam media

0: الحمد لله الكريم، الحمد لله الحمد لله. على كل آل وفي كل آل من نعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استغفر الله العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا نعم للشاكرين، حمدا يوافي نعمك في مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم والسلطان. اللهم انا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتوب علينا انك الغفور. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على
1: Mendayu merdu di bilik tua, warisan para senior kita. Merangkai sejuta kata demi berjuta telinga. Berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyil mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, pengajian kita untuk tafsir Al-Quran. Insya Allah malam ini kita akan memasuki pembahasan tentang atau pembahasan ayat surah Al-Baqarah ayat 76. Masih lanjutan dengan atau kisah persoalan tentang Bani Israel yang kaitannya dengan beberapa pembahasan sebelumnya. Kita terjemahkan dulu secara letterlek ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qataltum dan ingatlah. Jadi al-wawunya bermakna dan, iznya adalah di sana oleh ulama tafsir menyebutkan sebenarnya setiap ada kata iz di dalam Al-Quran ada kata yang jatuh di situ, yakni uzkur dan ingatlah. Makanya kalau diterjemahkan setiap ada kata iz pasti terjemahannya dan ingatlah, padahal iz itu sebenarnya dan jika, ya ketika dan ketika. Tidak ada di sana kata-kata makna bahasa Arabnya adalah uzkur, tapi itulah sebenarnya di situ wazkur, ya itu aslinya sebenarnya wazkur dan ingatlah iz ketika, ada wa iz qataltum dan ingatlah ketika qataltum kalian membunuh. Ini yang dimaksud di sini adalah Bani Israel, ya. Seperti pekan lalu kita sampaikan bahwa kisah ini diawali, pekan lalu kita sudah jelaskan tentang perintah Allah menyembeli seekor sapi betina untuk menampakkan siapa sebenarnya pembunuh dari seseorang itu, ya kan? Jadi Allah memerintahkan menyembeli seekor sapi betina agar supaya ditampakkan nanti itu tadi, ya lewat sapi betina itu akan Allah beritakan bahwa sebenarnya inilah pembunuh yang Anda cari. Wa idz qataltum dan ingatlah ketika kalian membunuh nafsan seorang jiwa, ya seorang manusia, ya padaraktum piha, lalu kalian saling menuduh, ya lalu kalian saling menuduh antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena pembunuh daripada seorang ini tadi adalah alasannya apa atau tujuannya apa? Untuk mendapatkan harta warisan dari muwaris, ya dari seorang yang meninggal dunia yang memiliki harta banyak. Kebetulan si terbunuh itu adalah paman sendiri, kemudian ya selanjutnya ada sepupu, bersepupu ini bersekongkol akan membunuh, ya demi mempercepat kematiannya, demi untuk cepat mendapatkan harta warisan dari keluarga tadi yang dia bunuh. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa idz qataltum nafsan fadaraktum fiha, dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang lalu kalian saling menuding antara satu dengan yang lain pihak tentang pembunuhan itu, wallahu muhrijun, dan Allah, atau padahal Allah bisa, wallahu muhrijun, padahal Allah akan menampakkan ma kuntum taktumun, yang kalian sembunyikan itu. Apa itu? Ini kemarin, ya. Jadi seakan-akan ayat ini sebenarnya harus, kan ini kan awal cerita tentang pembunuhan, kemudian jalan ceritanya sudah dibahas di ayat sebelumnya, yakni potonglah seekor sapi betina, kemudian orang itu bertanya bagaimana sapi betina itu, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, ya kan? Kemudian ayat ini baru seakan-akan baru dimulai cerita itu, ya. Baru dimulai cerita itu, ya. Jadi perintah tentang penyembelihan seekor sapi betina adalah diawali dengan peristiwa pembunuhan. Kenapa peristiwa pembunuhan itu diakhirkan setelah adanya cerita tentang perintah penyembelihan sapi betina? Ah, jamaah maghrib rahimakumullah, ini juga adalah sebagai bukti bahwa ternyata susunan ayat itu bukan inisiatif atau bukan hasil ijtihad para sahabat yang menyusun Al-Quran pada masa Abu Bakar alaihissalam, ya, Abu Bakar Ash-Shiddiq alaihissalam. Maksudnya apa? Susunan ayat ini sebenarnya adalah memang petunjuk dari Allah, karena seandainya itu adalah hasil ijtihad para sahabat pada saat Al-Quran ini disusun, mas pasti ayat ini dulu ditempatkan sebelum jalannya cerita tentang penyembelihan sapi betina, kan begitu? Ya, pasti sahabat mengatakan, ayat ini dulu deh, jangan ayat itu, gitu ya. Iya kan? Karena kenapa? Karena ada di luar sana, ini ada di luar sana, sebenarnya penempatan ayat demi ayat di dalam Al-Quran itu sebenarnya hasil ijtihad para sahabat. Ini. Bukan dari Allah, bukan petunjuk dari Allah. Karena Al-Quran yang kita baca selama yang sekarang ini namanya Mushaf Utsmani, ya, itu yang awalnya itu dikumpulkan ayat yang masih berserakan, yang masih ada di pelepah kurma, ya kan? Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, ya kan? Ayat itu dituliskan di pelepah kurma, ayat itu dituliskan di tulang belulang hewan, ayat itu dituliskan di atas batu, kan begitu? Tidak ada kertas. Nanti setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian muncul peperangan antara satu dengan yang lain, yakni kaum muslimin dengan musuh kaum muslimin, termasuk diantaranya adalah perang Jamal, ya, di mana beberapa para sahabat penghafal Al-Quran meninggal di medan perang. Maka Umar berpikir keras, berpikir secara mendalam, kalau ini dibiarkan terus, peperangan terus terjadi antara kita dengan lawan kita, dengan musuh kita, pada akhirnya semua sahabat yang penghafal Al-Quran akan meninggal dunia. Suatu waktu nanti Al-Quran ini tidak dikenal oleh umat Islam. Kalau begitu Umar mengatakan wajib hukumnya kita harus kumpulkan semua ayat-ayat, tidak boleh diandalkan para penghafal. Mati-matu dekna tuh gak agasannya Pak Guru ki, kan begitu. Maka pada saat itu Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, Al-Quran sekarang wajib dikumpulkan menjadi satu kitab, ya, menjadi satu kitab, karena khawatir saya para, kalau hanya sekedar penghafal saja yang kita andalkan hafalannya, mari kumate maneng ini. Tidak ada yang bisa mengajarkan Al-Quran kalau begitu, kalau tidak ada satu rujukan utama untuk kita. Apa jawaban pertama, jawabannya Khalifah Abu Bakar kepada Umar? Wahai Umar, ini jawabannya Abu Bakar. Wahai Umar, saya takut, mitauka, saya takut berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Bid'ah itu. Ya, jadi kata-kata bid'ah ini. Karena Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, saya takut berbuat sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi. Seandainya Al-Quran itu harus dikumpulkan sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, pasti ada instruksi dari Nabi, kumpulkan Al-Quran, tuliskan dalam satu kitab. Tapi ternyata tidak. Tapi ternyata Umar berusaha, bahkan setiap malamnya dia sholat, ya, minta petunjuk kepada Allah, minta tolong kepada Allah dalam dalam sholatnya, ya Allah kasih dia petunjuk Abu Bakar supaya dia mendapatkan hidayahmu, bagaimana apa yang saya sampaikan kepadanya bisa dia terima. Dan ternyata alhamdulillah pada akhirnya Abu Bakar menerima usulan Umar bin Khattab dengan adanya Al-Quran dikumpulkan, ya, mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah dan seterusnya dan seterusnya, ya. Tapi waktu itu dek pagabarisi, nah bisa dibaca itu alhamdulillah menjadi Al-Jamdu, tuh bisa dibaca Al-Jamzu, saleng. Nah sabde pagagak tanda-tanda huruf itu awalnya, ya. Wah, sampai ya, macam-macam lah, ada beberapa perbedaan pandangan tentang bacaan Al-Quran ini ya awalnya. Nah, mari kita lihat, maksud saya kita kembali ke ayat ini, seandainya ini adalah susunan Al-Quran itu, susunan ayat ya, susunan ayat itu bukan petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, secara logika maka ayat yang kita baca ini harus ditempatkan di pertama sebagai awal cerita tentang penyembelihan seekor sapi betina itu. Tapi karena bukan rekayasa, bukan hasil ijtihad para sahabat yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Abu Bakar, maka dia tidak boleh melakukan apapun sesuai dengan hasil pemikiran mereka, tidak bisa. Ah itu ya, ah itu salah satu. Bahkan ada ayat yang paling pendek, terpendek dari seluruh ayat Al-Quran. Apa itu? Ayatnya bunyinya dalam surah An-Nisa ayat 95. Apa itu? Awalnya ya, pada mulanya ayat ini turun begini bunyinya, bismillahirrahmanirrahim, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa ampusihim, dan seterusnya dan seterusnya. Nareko melole betuangi de tumbo napada ale birna yanir itu tau tudat tudangnya ribolana si bawa tau jokae berperang untuk menegakkan agamana puang Allah Ta'ala, berperang berjihad di jalan Allah. Jadi ayat ini turun de tuna pada alebirna, tidak sama derajatnya orang yang duduk di rumahnya dengan orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan tenaga maupun harta mereka. Itu ayatnya yang turun, ya kan? Jadi apapun alasannya, intinya adalah berjihad itu lebih mulia, lebih utama daripada yang lain. Ternyata dengan adanya ayat itu tadi, beberapa sahabat yang memaksakan diri untuk berjihad di jalan Allah maupun dia merasa sakit, dia sakit, dia apalagi ada sesuatu yang wajib hukumnya dia juga lakukan, ya. Tapi karena Allah mengatakan berjihad di jalan Allah harus lebih tinggi nilainya dibanding alasan lain, ternyata ada turun ayat perintah Allah untuk kalimat satu kalimat dua kata yang turun. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah membawa dua kata, Pak Bu, dua kata kepada Nabi kita SAW. Apa itu? Gairu ulid dorari, ya miro bawang, gairu ulid dorari. Kata gairu ulid dorari inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk kepada malaikat Jibril untuk membawa kata itu tadi, dua kata itu kepada Nabi SAW. Ya, gairul intarar. Satu kali turun itu gairul intarar. Agak betul, nah, tanpa darar, tanpa sesuatu yang mendesak, tanpa sesuatu yang memaksa, tanpa sesuatu yang dianggap darurat. Tuh, jadi gairul darar tanpa sesuatu yang dianggap darurat. Agak yasem, dan ini sebetulnya tanpa sesuatu yang dianggap darurat. Ih, ternyata kata itu, perintah Allah harus diselipkan di dalam ayat yang saya baca tadi. Apa itu? Dari pengatala, la yastawil qaiduna de tu napada ale birena taut tudat tudang ngeri bolana wal mujahiduna pi sabilillahi si bawa atau dengan perbandingannya dengan berjihad di jalan Allah. Ternyata kata, dua kata tadi, perintah Allah untuk menyelipkannya. Nah, apa bunyinya? Maka dani betul anunna sambungan den raya la yastawil qaiduna minal mu'minina ditambah mi gairu ulid dorari, masya Allah. Detu napada ale birena tau tudat tudange poleriko menang tau matepe de gagak kuritu alasan nagairul idorar. Jadi meskipun ya dia tidak pergi berjihad, tapi karena ada alasan agama yang harus diselesaikan, maka sama alasannya atau sama derayanya dengan berjihad fisabilillah. Begitu maksudnya. Yang tadi itu sebelum ada kata gairul darar, tidak ada alasan lain. Yang jelas jihad harus satu-satunya, tidak ada pekerjaan yang mulia dibanding itu. Tapi setelah adanya ini gairul darar, maka ada derajat-derajat pengamalan-pengamalan yang lain sama derajatnya dengan berjihad. Di antaranya apa? Mari kita lihat dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Nabi kita SAW pernah bersabda, ya, wa man kutila duna malihi atau duna ardihi, ya, wa man kutila duna ardihi pahuwa syahidon. Nigi tahu mate rigau engkana na pertahankangi kuritu waramparana. Mate rigau engkana dia berjihad fisabilillah. Tuh, sama derajat berjihad fisabilillah. Ada orang yang masuk di rumah kita, ya kan, mau untuk merampok harta kita, kita mencegah dia, kita pertahankan dia, aduh, kita membela diri misalnya. Maka pada saat kita berada, kita terbunuh dengan itu tadi, maka bukan mati dalam keadaan mati sia-sia, tapi mati dalam keadaan berjihad fisabilillah. Coba, bahkan dalam sambungan hadis, wa man kutila duna ahlihi pahuwa syahidon. Niki tau mate gara-gara na pertahankangi kehormatan keluarganya, mate rigo engkana mati syahid. Tuh, iya kan, kung katau mate sabak eloi misalnya dirampas istrinya itu oleh orang lain, dia pertahankan, maka pada saat itu dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jihad fisabilillah. Kenapa? Karena ayat tadi ini kata-kata gara-gara adanya gairu ulid darar, tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan. Nah, itu ya. Jadi kita kembali ke ayat wa idz qalanna sabat daratum fiha wallahu murjum ma kuntum taktumun. Allah menampakkan rahasia yang Anda sembunyikan itu, ya, Kenapa? Pada akhirnya dengan cara apa? Dengan cara yakni lewat sapi betina seperti yang kita jelaskan pada pekan lalu. Nah, masih ada lanjutan sedikit. Pakulna, kami pun berfirman, kata Allah. Pakulna, kami pun berfirman kepada mereka, ya. Ini yang saling menuding tadi ini, idribuhu biba'diha. Lepai, pukulkan, pukulkanlah. Ya. Barasai, ya. Barasai kur itu yerotau matewe. Pole ri anggota tubunna kur itu sapi mugeree. Jadi salah satu anggota tubuh sapi betina tadi ini itulah yang dijadikan sebagai alat pemukul, ya. Oleh ulama tafsir ada dua pendapat. Yang pertama, yanar itu lidahnya itu tadi hewan diretek, baru setelah itu, setelah diambil itu lidahnya, baru dipukulkan kepada si mayit tadi, maka si mayit akan bangkit hidup kembali dan menyampaikan apa, siapa sebenarnya yang membunuh dia itu, dan alasannya apa. Wah, bicara toh matewe, nasabah tuo di memang tanya toh mate bicara toh matewe tuo nenapa mak bicara, iya kan. Nah, itu sama dengan siapa itu, Nabi Isa, ya. Sama dengan apa itu, mukjizatnya Nabi Isa, ya. Jadi mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, tapi akan kembali mati setelah dia menampakkan atau menampilkan sesuatu rahasia yang diminta atasnya, ya. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan adalah yang anggota tubuh hewan itu yang itu iko nagere, iko na yaro sapinge, irete iya, irete yaro iko na sapinge, na inapa ri cambok, ya, i cambok i pole ri iko na denre, tapi ibali i tania ponna pokok na iko na ri kategu, na ya kia capat na iko na ri kategu, na napa iri barasen, iri barasakeng, pokoknya roh iko Nah, dia akan bangkit dan mengatakan ternyata yang membunuh dia adalah sepupunya sendiri, tuh alasannya adalah untuk mendapatkan harta yang saya kuasai, yang saya miliki. Dan pada akhirnya bukan hanya dia tidak dapatkan harta warisan itu, tapi juga dia mendapatkan eksekusi mati. Jadi dua orang ini tadi yang membunuh, dia juga dihukum mati berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya tidak mendapatkan warisan atau harta yang dia inginkan, akan tetapi jiwanya juga akan korban, itu ya, akan korban berdasarkan ayat, ya, ini dalam ya apa itu? Wa man qatala mu'minan khata'a misalnya. Begitu juga di ayat yang lain, ya, apa itu, an-nafsu bin nafsi wal aina bil aini wal ampu bil ampi wal uzuna bil uzuni, ya. Jiwa harus dibalas dengan jiwa, telinga harus dibalas dengan telinga, hidung harus dibalas dengan hidung. Jadi harus setara, atau dengan kata lain minimal sebanding dengan penganiayaan yang dia peroleh, ya. Nah, dalam ayat padribu pakulna dribuhu, kami pun berfirman kepadanya idribuhu, pukulkanlah hu, ya, lewat itu tadi anggotanya, anggota tubuhnya, biba diha, dengan bagian dari hewan yang Anda sembeli tadi. Kadzalika, yang demikian itu, yuhyil mauta, cara Allah menghidupkan orang mati, wa yurikum ayatihi, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayatihi tentang kekuasaannya, la'allakum ta'qilun, agar kalian ikut memikirkan, ikut mengetahui di balik kekuasaan Allah menghidupkan orang mati. Ayat ini sebenarnya adalah bantahan atau penjelasan kepada orang yang meragukan adanya hari kebangkitan. Ya kan? Dalam surah Yasin ada juga ya. Ada itu? Kaitannya dengan pertanyaan orang-orang yang meragukan hari kebangkitan, bahwa bagaimana mungkin pekogi, bagaimana caranya kita ini nanti dibangkitkan di hari akhirat, di hari kemudian. Nah, kita ini sudah menjadi tulang belulang ya, menjadi tanah, menjadi pasir kan. Kaipa tuhyil mauta, apa itu, wa kuntum izama, bagaimana Allah menghidupkan orang mati sementara mereka kan tadinya sudah menjadi izama, menjadi tulang belulang dan seterusnya menjadi bercampur dengan tanah, bercampur dengan pasir. Maka ayat ini memberikan penjelasan, kalau nareko puang Allah Ta'ala mulai kuritu patuoi denre tau matewe, berdasarkan perintahnya, yakni hanya memberikan instruksi dengan cara begini, maka tidak ada susahnya bagi Allah menghidupkan kembali semua orang yang sudah mati, ya kan? Sudah mati, tidak ada. Meskipun memang sebagian umat Islam, ulama, bukan hanya bergelar sebagai umat Islam, tapi ulama. Ulama tapi ahli logika atau mu'tazilala, ya kan? Salah satu di antaranya ya Ibnu Rusd ya. Pada saat Imam Ghazali berdiskusi ya, sampai Imam Ghazali mengarang sebuah kitab namanya Tahafutul Falasifah. Sungguh binasa Tahafutul Falasifah, kebinasaan orang yang berfilsafat. Ada beberapa alasan Syekh Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumiddin, beliau mengatakan begini, ada beberapa alasan mengkafirkan filosof Islam. Tuh, para filosof termasuk diantaranya di dalamnya Ibnu Rusd, Ibnu Sina, Ibnu Arabi, ya kan? Apa itu alasan Imam Ghazali? Yakni para filosof itu mengatakan begini, di dalam kubur itu yang disiksa adalah jiwa, bukan fisik. Ya, bukan tania watak kelewe menurut mereka ya. Tania watak kelewe nasagareri sesa, tapi yang disiksa itu adalah jiwa manusia. Karena itulah yang sebenarnya mendorong jiwa, itulah yang mendorong fisik ini berbuat sesuatu pelanggaran, makanya dia yang harus disiksa. Tidak ada ini artinya ini fisik kan, dia kan hanya melaksanakan perintah jiwa. Kalau bukan jiwa yang memerintahkan dia untuk berbuat sesuatu, kan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu menurut filosof Islam, ahli filsafat, meskipun dia adalah falsafat Islam, itu salah satu. Jadi ditanya dia, tapi bagaimana bunyinya ayat, Dalam Al-Qur'an itu, dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum badalna juludan gairaha